banyak biru fatir mafianya yang memutika musyawu prema bau mutikau.